Dans son gérant, ce que j'observe, c'est un rigzini au dire son azat. Ngaji akash wani lene jwen jik tan yin kas tan ajen diring nime digrim gune skor gune san azat. En a digrim tan pena dak sa chut so tardun tan skar ma jip chika tat pan ajen digrim san ches la pulin. Ina nga sonam dol ma tan topa ane pulkane sungur. Raman kalo tre pulkane gur ma tan sewang dol ma tan topa ane pulkane chos tu san azat. Mato chut so trigyadika akash wani dilini samachar prabhat tan Riyatang chong ikka morning news san azat. Chutsot Riyatang pedika skaldang dulmatang topa ane salkani yungdurik san chesla pulin. Ladak sana nasul chutsot Riyika san azat. Ngato chutsot Riyatang skarmash chika nang chang sifia I digrimbo san azat. Hina kaglin kangun tashi wangyal. Tinles nurbu sewang paldan. Kunzes dulma yangchan dulmatang siring chondulgun. Digrim dia zatkan zetanang chuk digrim ko dik zatkan chiring chorol ngato chu chu tru tang pedika film lyrics ana zatin akash wani srinagar ne chu chu tru tang skarma jip chu jaika jammu and kashmir bank chinda zatkan digrim jk bank diary sana sat Dringato chutot rugutang chutot trichuika tuoni digrim tugeski tsal san chesla pulin ina tu kaglin kangun stanzin rikchok tashis palbar tsering chozang stanzin deskong namgel jigmed lotus stanzin stondus poswa stanzin skidzum tang stanzin namgel gun Digrim pulkan Padma Norjin yang digrim kod digzat kan sering chorol. Ngato chutot shitang petne chutot chukshik chukpa Akash wani Dilli ni FM Gold Dilli digrim gun sanazat. Dring ngato chutot chukshik ka gyagare shritlon skujaps Narendra Modi. Man ki baad digrim kitti kona samchar gun yuli mimas kun las kon chugazat chesano yu skor gun sanazat. Yang testing ni shidlo ni man ki baad digri mi bo ladak si skadina skirte san ches la pulin. Nime chutso chukngisi ka fail mi lurik san azat chutso chukngisi tang pedika sungan la sunamang du si salkani lu testing ni nima dolkar tang tashi yang do li salkani lurigang san azadin. Akash wani Dilli ni chutso chiki ka hindi tang angrizi na nasul san azat mag mi kyo kwan fe digri mi nanga chik tang skarma shchu ni chik tang skarma rangap chutso kwa fail mi lurik san azat Akashwani Dilli ni nime chutsot chik tang skarma rungap chui ka urdi na nasul nisi ka midday news tang nisi tang skarma chongi ka dopahar samachar sanazat nime chutsot nisi tang pedika sngan la sonamang du si salkani lu testing ni tsewang tinlis tang tsewang dolkari salkani lu rigang sanches la pulin yang chutsot nisi tang skarma rungap chui ngay ka ladaksina nasul sanazat Dine digrim nyispena pito chutsu shngi ka ladak sana nasul, shnga tang skarma shngi ka sonamang du si salkani lu. Testing ni rinchen dul ma tang topa ni salkani lu riga sana zat. Pito chutsu shnga tang pedika fel me lurik san chesla pulin. Akash wani Dilli ni tugi ka hindi na nasul tang tuk tang skarma shngi ka angrezi na nasul sana zat. Ngam yul piskadlon digrim pito chutsu tuk tang skarma shchi ka san chesla pulin ina Dering ni jarang hai. Sengan me tu stang dang dene tu sena me tse putang se skor la Haji Abdul Qadir tang yang po tiwati lan dik sana zat. Digrim pulkan rigzin nam gel, digrim ko dik zat kan suana mang chuk. Mag mi kyok ton fe digrim me nanga, tuk tang skar ma jip chika fele me lurik sana zatin. Yang ladak sena nasul tang del chat, pito wa chutot urdun tang skar ma chong ika sana zat. Pedo chutso ordon tang pedika yang chan dolma tang sering choro li salka ni lurik san azadin. Akash wani Srinagar ni chutso ordon tang skarma jibji ka urdina nasul tang del chat san azad. Diring gyar rishidlon skujab Narendra Modi man ki baad digrim skite kongra samchar gun yuli mimas kun las man chuga zache seno. Shidlon ni I man ki baad digrim bo ladak se skadina skirte zani chutso drgyadika yang dapste sanches la pulin. Chani chutsot rigyat tang pedika norjin dolma tang topo ane salkani yulto ni lyurik san hachat.
आकाशवाणी दिल्ली ने चारे छो चौधरियातंग स्कर्माजीप चुजंगानी रुगुतंग फेत चुकपा समाचार संध्या न्यूज 8 9 यांग उर्दिना नसुल सनजत यांग दिरिंग छाने छो चौधरगुतंग फेदिका दोरजे ग्यालसन तंग स्तंजन पलजोरे सलकने जुंगलोरिक संचस लफुलेन कसा यून इन पिन गजे दिरिंग निमे डिग्रिम गुन स्कोर गुन गजे आकाशवाणी लेने जुन जिकताइन

Kasata love limilu SP balla supremaniam tang chitra ke esne sanazat ilur sumkan machru sultanpuri angwe yang srikan anant milent.

Daksa ngi sharangi ngi ma dhurkar tang tashi yang loli salka ne yung lo rik san azaz. Nga shi akash wani li ne zhundik tang yin. Ngi mi chuchu chik chaduk kasa ta akash wani di li ne shungon la hindi yang testing ni angrisi na natsol san azaz.

0: kasa sangkalan gas istini diringi e tibetilan bu sanaja sangkalan gas tene diringi ale luntin khang studio na tene gamul piskal lun degree mina ikaskyo jatyo thaji abdul kadir le ngirang sabunaskyo jatyo thangma sangala junang salam julong le ju
1: jule
0: ya jule ju skujab sa abdul kadir le ngata mimang sungun nganma miun ma mis sembazang po gyala dene ngan thang smet kan dene lalis smet kan dene ma mi dalmo janma yato jokan yung ano jur gulni dangdri thumon teon majat kan ji dene yato macho kan roks macho kan semina ma gyurja mangpe gyos du gyurupa niji tu la gaduk sidu dasa gaduk sidu mimang se semba yato chocha chiktang chiga yato roks chocha chiktang chiga phantos tang chas pina chamjik pharag jlebe du tale
1: khare temman mangpe se gel mane ne ne lorne tal de chaduta dofa
0: kasa
1: ke dena na gurka nime dunge dunge tangu dugle
0: ole
1: gurka ni la la chodan sora be chadugle ya le te sa ngata ra sune su pesu anani tene te bo thikin che dugyale
0: kasa
1: manani ni mane ne la be sa che dugle man ta talu
0: ona ona
1: ma la mang bu khel dugle
0: ole ole nyejra annaru la pa Nepal pa yulla dukkan ngun yodan kwa ngechera sabina tene khon tabi khemur kiga ne ngata thomne bazane kherkan basang tene gobe red chik jate iga sang thos kher mingan jen jatu pa tezo sme dale
1: tezo sme le ta gobe le red chik jatna ni ma erdem che che dugi ale
0: oli
1: man nani nani ma ne ne zemindar ma ne zemindar la chi mi dugle ma ne
0: ana ana ana ana ngecha chungtu sane ta ma jingula gyurngun gyala tene sa bolmu jingsangun phemar chos gyala yongchen dasa de sama jik te minuk juru pa gazu si duk sonte duk tale jingu
1: ta dasa ji hala de pema to de no yali pe lup ta sa da alu man chemu skang cha sen yali
0: ole
1: dasa ma te dam cha fa mi dukle
0: kasa kasa
1: alu ta gejer de na ta labuk de na chi de na man yali Mangga jen chasan le.
0: Oh no no.
1: Ta dafa te bunyam se duk ni dugli mare.
0: Oh no no. Mimang un semba un sembo ngan mi mi un sem gela no ga dangdri junu un sem un gela ndu ga zu sik sik tuk ta khat.
1: Mimang se sembe ta mane ne azu mi du heli ta dangdri ya mane ne mi mi os ka den shi shi mi dugli mane ga ta. Den shi mi os le mane Ji espere digo nayali mane angata sa han la angwa lebe ya lepte yong du gale espere thangma
0: ole ole kas kas kas tangata tene ata chik tang chiga ya tu chogo sanu pa bes chogo sanu pa te thangma mane mane stor te meten wale pati
1: mane te bu adu jik te medu le te sik jambu mane jik son to Hala la pesho de ne mi phalan ri go ken de pesho de langde jo de langde da am bor ta da fa